Lapuana ponang litum, ambika lang ni pi lapen aria sanghua tumpen kilunalun arjuik long tanglo. Adun tu, robina kropi pen kilunalun arjuik senang, alunalam te opo palom.

adunthu kanai singar pilapen ariya sanghua tumpen kilunalun arjuik senang alunalam the op rasinja.

0: Singapore nang risio dor balong dam tak. Mesti tong bang Filipin. Dam dam nai te dam pone. La silang dam der lo. Mahal suke dam hur bang ke hala dak bang ke. Pinang ana sat en lo. Akar dikar dikar hormu hala na pachon lok tha hala rum lok tha pu thong pan he. La pu yari I hong pen rum pachon hi pen rum pachon la he mat chini lo. Kang tang binong bon la jo. Setelah panah bang ini kenep kang nang adukulah kang hoi mute dak ne nelong cibikok siki mejibon pemasih cibikok. Masa api ke api anak bang ke kecotoy link kecoklem link ta angtik jod pasi thong eklempi. Alang jantari jod cakri cakor tungko anma pen bang ke thong bang ke klem bang angtik mujod. Masa api bang alang pansi nok biak kongson pidelo. Alang pun kira iye panah bang ke thong nobi pansi cikidet. Oilason pansi thong nobi bang ke hajantari jolong angi keli. Pusing dia bangga cini tu.
1: Halasua hut mana ricu madung kedu nokbe, janta nokbe hal sud awider arugom.
0: Duke dua lo he, sita dua sita la thong bang pangbaru ni dalo.
1: Pangbaru ni dalo. Nokbe bangge thong si.
0: Thong si tu. Lo le. Pena oda dulu kat dewi talang ed lo, la oda dulu tak hinu bangge kali. Lo he, sila panah bangge alar kihui bute elong cibi kok si kamco tu elong si nang pupu bang lo he.
1: Oh, nasi mana?
0: Alang pun kerai.
1: Ricu ang pun kerai aman kelong ilo.
0: Kelong ilo.
1: Itu jantar ricu ha wara dang kepat heji apa antong nong beko son nakam si keklem ilo. Nang li biasa ngonang tanik jadi. Lun pende nang tanik ilo.
2: Acha jantar ricu ha wara pan thong abang. Tapi teh ke ji bela pen ha war lebang so ad karbi le pen ke haladak jantia asu atum tak ke dukroi ke dam kroi ya pan. Wabang ke alang ke ho silet district pen haladak. Silat along pen ceng lok dak non norteng an norteng pen da wang tu det dak suai padim do athan kite pu along chong do
1: da isi alam ni lang thani go te janta janta richo tum mane tum la rajdhani bula di amala men ga di rajdhani wang hini
2: hini
1: isi bang ke jantapur ba jointipur bula di hala ke non ke kene
2: bangladesh man de
1: silat long si aku la ke jantapur ke la
2: Barlapor lo teh hadak duun eh lah si Ningkrengapor na
1: Ningkrengapor si hadak
2: duco
1: Ricu hadak jantapur si gitu Aku lah Barlapor ke
2: Pangokopor Norteng senang
1: itu Norteng si gitu Nang likitan ke Hau jantipur si gitu Tong nong pi hadak si gimana lo Hadak pen lah so Janta Ricu ahawar ke patheji akam Tong nong pi kosan si Eklemi lo salam nang tanya
2: Alam pen ke lapu eh lo La tong nong pi lo Sa hawar ke patheji apan ke ladak bang thong nang man det pen ke kar bia tum ta ring dok ring ni du long lo la pen ke re chu ki the kar bia tum ke do anta bhet bahar ka chirung bhet bahar pu se pulo kar bia tum ke khajona phan lo he la hai ka chirung anta an ke sugin pen rung long lo la si la so ha war ka pe the ya phan lang ke claim ke kapang chu cheng ke nim ra kom pen kar bia tum culture kar bia tum ot adur kar bia tum ki chu ki jun hor mu pen si chumang phan la si alang ta chini lo Har sunjer lang puta karbi tu ngolong segitu ceng lo. An la pen buti ta karbi tu ngke pipuk pepin pen ko son se lan an buti ke ongge pontek mapu. Buti um ki bugi klang talo soar ni lo. La se bahar pon ya bulok lok lok son buti ke bahar pon. Adak wu ki mega pati he di. La khati khati recu ke culong. La hai kang hon. Thong abang recu pana besing hon. Pi. La sila dak pin pu atum ta bilu. Hadak le nang parlu dunon. Hadak le puya rapet nang. Pukan rapet nang. Puta. Lat hongar ni si dakari chutum ta hanor tengi dunlong bilu ko parlu punon ta ke dulo yo hala suhu helo
3: cherong bilu thon
2: chilong biru cherong bilu thon pung hala suhu bilu ke thon dun ka du ka wen ta lat hong kam se klem lo la pen thong the dung si ki klem ta kang ke lailo teron ming se runga su pi arje mepi amen ke hamir su pulawang so hamir so bang arje mepi ke potsi arje ke metu ong ke engke ta higi dam tang son Lasi kue lang joy tek det bukar bitung ipu. Kue lang ke joy anta. Man tek don det anar jike melang. So pan, cuma ngari cu seneng nang dok lo. Ansi thong abang hadak tu kok lo pot thong abang pulo lah gede suning yir lo. Pulo anam matsi polam lo tang te karbi karba katumu panta o cilong areng ipak weda dim ke hawara bang pek. Pulo an lim wet cilong areng pu lim plaba dim si tin ko to pu si kroy det lo resu ta. Lim na to. La cilong areng pak adim bang ke nang pekpo hamir su sinang pinai pulo ha anamat chelong areng si chu yeng athik thik thik thik rot pimelo dak harlak puara ong do non ta harlak are phang chu phre re rong pudu dak pen hing pon lo hamulas nayan hing dat mala ke areng rot pa bihek lo mati ay dak ha khidudun lo ya ke rot arnita asi yo la chelong areng as

Lapuan aponang litum, pukila lektipi penkilun, alun arjuik long tanglo. Adun tuta pukila lektipi penkilun alun arjuik senang, alun alam te damponi bangso apir te pen.

que pachatak poncheng alunjir arjik sanang pinya prangsi alunjir amen lake munit munit totangti susikola hansipi kilun alunjir ke pachatak poncheng arjik sanang

0: lapana porna litum asanasan bodu lun barem arching long talo lapana porna litum jambe karjilong bom lake akaswani dipupen jambe gevang lake pen pen parusira topora circuit makers lapan nison erepenta jambe arching nochi wang bom wang bom pen studio gore por por pai po plank tanglo labang so por ke chok penate nalitum rong ropa jambe arching nochi pini nalitum arjilong ji lake Urmi rong pipi lapen, Tracy rong pipi tumang bong, jihu jipu dalam jir, arjuk sina.
1: Aprang si radio kar juara da tumpan anstami kar dompa jir iklo, pini nili tum jihu jipu da jai megalong inut event planner mati adamasar along. Alira cham kipi kethek naya bang phi urmi rong pipi phansi niti tum chopha poniklo lasi alangli no niti tuma studio long nangli getlo lasi aprangsi alangli phan niti tum akaswani difua hin pen suri suriya kardom pajeriklo
2: kardom lapen churu piklo nangli tum phan nili phan lapusona jai meglong nangi chopha pona pot nili lapusona jai megalong banglong ji puke chimatha the sitame kupuson pen nia por Nangkili, nangkitang, ama nili nangacitong dunlong mati. Nanglitum nangacupa porateng pe nangapali dunlong apot. Arnam panstami suri-suri akardom cipilo lapente. Radio karju arat atumpanta nilihin pen suri-suri akardom lo lapente. Nangkipa atumpan letot stami ninging sampik lo kardom.
1: Tangti aprangsi ilitum cetan pon sina. Nanglitum labang suasai komentu pen si kapang ceng pon lo. Lapen koson pen lo.
2: Nilitum la so sae pangcheng pon ike 2021 aninkan February cheklo se pangcheng pon ik nilitum laki nilitum long sae ka cherap la ke bangtrok sido klemra petlo. Nilitum ke klem ke cheng ke laki February 2021 arnia malo laki nilitum ke klem ik cheng ke rong monjira long. Nilitum arlo sumar det ka chelang bangtrok do bangtrok si ka li pamo nili chok che delo bangtrok pet nilitum ke klem la bangtrok ang bong ke nilitum anutin da hem phulo alang inotsia hemphu do vetlo puke kalilo nilitum bang troka mata hemphu lo lake lasi nilitum ladak diphu det de ke klem hedi laso kam ke nilitum karbiang long west karbiang long ta nilitum dam nahok le nang hang sita hedi nonang ko ke nilitum dam bom la pusi klem bom lo nilitum la adamasar long det le ke klem ke kali la mane ko mane osomaram hangge thek birthday pusi pupo hedi birthday long ta nilitum klem la pente bang engagement piso ke hang lo la pente de la adamasar ajara hin danilitum claim la sinilitum event planner pusichi puder hedi decoration hin genilitum aliralon ki pk nilitum pening an ke ningkan phota su se chat pojo ki claim tang hedi la silapulo ke claim ke
1: tang te aprang prang ge ilitum karbia tum gela pusola sai ge ki claim bang zoom o mate kavia sonzi thek dun
2: kalang kalang
1: la si Nangli tum la karbiang long along ke nangli tum sika pangcheng si loma mati nangli tum pena prang kombat ni ke klem apan ke thek dun long la puson dum.
2: Oh, nilitum thek dun long pa mi pen si alang litum long pen si lapu ke Charlie dun po ke kali. Nilitum hedi ke pangcheng cheng hot ke la 2021 an inkan ke ko avilang po si che thek dam long. Lasi nilitum pangcheng iklo api ke dolo he non abang ke sita me holo su hot ke nilitum data son si nilitum che thek long.
1: Tang te nangli tumla ki klema hut asona mungke nangli tum minasi ka sonse pon loma mati konat ni pen si ke wan ikla
2: nili tum menali ka sonse ke kali nili tum asona mungga chiri ke hedi la nanit pen si ke wan do ke lo pen la mir pusita bahala materials e jaha ka hormu ke hedi nili tum ke che nam la pen te direction che thanun si hedi kaselam la son putado
1: Tangti nangli tum labang so sai ke klem ge karbiang long chot takali pusi pamu nangli than lo
2: kalang kalang
1: konana di malong sinangli tum ke klem pon pon
2: nilitum helopik an ke kali hedi sitame nogang alam ke klem dam eklo lapente dolo lason hedi akhelo he karbiang long bena behre dolo nilitum ke klem dam he arji ding thu hoilo mati di asi ke dam nahok le nang hang sitame dun dun lo
1: tangti nangli tum labang so sai ke klem pon pen ali ge kupuson
2: Ali hedi nilitum la explore long